0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Gue pengen jadi bokap yang nyantai, yang asik, yang bisa berteman dengan anak gue, tapi dia tetap

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: info kami dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
1: Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, buntut spanduk Las Malvinas di Piala Dunia, pemerintah Falkland buka suara. Pemerintah Kepulauan Falkland menyatakan kekecewaan atas tindakan yang dilakukan tim nasional Argentina usai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan itu disampaikan melalui pernyataan resmi yang diunggah pada Kamis 16 Juli 2026. Menurut mereka, laga Inggris melawan Argentina sebenarnya tidak ada hubungan dengan Kepulauan Falkland. Namun aksi pembentangan spanduk bertuliskan Las Malvinas San Argentinas setelah pertandingan malah menyeret isu sengketa wilayah tersebut. Pernyataan resmi itu mengingatkan kembali peristiwa invasi Argentina pada 1982, konflik tersebut. Menurut pemerintah Falkland, masih meninggalkan trauma bagi banyak warga. Pemerintah Falkland kembali menegaskan sikapnya mengenai hubungan olahraga dan politik. Mereka tidak ingin urusan politik dibawa ke dalam pertandingan sepak bola. Informasi selanjutnya, FIFA siapkan tradisi baru Championship Ring untuk juara Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Internasional FIFA menghadirkan tradisi baru pada seremoni juara Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, tim juara akan menerima Championship Ring atau cincin juara sebagai penghargaan tambahan. Dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu 18 Juli 2026, cincin juara akan diberikan selain trofi Piala Dunia FIFA dan medali emas. Penghargaan tersebut menjadi simbol baru bagi tim yang berhasil menjuarai turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Demikian Info Pro 2 di siang ini, teman Pro 2.

0: 105,1 Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
3: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
4: RRI Digital saja, toh.
3: Sesekali, jazz lah.
5: Semangat ya manggungnya.
6: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
7: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Oke, teman berdua, dan tentunya lagu yang baru saja hadir ya. Semoga buat kita di akhir pekan ini jadi semangat ya, teman berdua. Oke, di santai siangnya berdua kembali menemani teman berdua, dan langsung saja kita masuk di hitlistnya berdua atau requestan lagu di siang hari ini sampai nanti jam 11 ya teman Pro 2, sebelum nanti kita bergabung bersama Pro 2 Jakarta ya untuk mengikuti musik trainer teman Pro 2. Dan nanti hari ini terakhir ya teman Pro 2 untuk musik trainer di jam 11. Nanti di minggu depan itu sudah beralih ke jam 4 ya teman Pro 2, 4 sampai jam 5 teman Pro 2. Jadi untuk musik trainer hari ini jam 11 ya untuk terakhir. Dan buat teman Pro 2 yang mau gabung mau request lagu, langsung saja nih 08114828 di Pro 2 teman terbaik kamu. Jadi buat teman Pro 2 yang lagi stay atau lagi dengerin Pro 2 dan mau gabung, langsung aja digaskan ya teman Pro 2.

sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga tetap menjaga hubungan kasih sayang keduanya.

Oke, teman berdua, sebelum lanjut lagu dari Mario G. Clau ya, featuring Thales oleh Kichi Pumame ya, bukan Johnny Pumame. Oke, teman berdua, dan masih di hitlistnya Pro 2 ya, sampai jam 11. Nanti jam 11 kita gabung dengan Pro 2 Jakarta, teman berdua. Oke, sebelum lanjut nih teman berdua, kita bahas sedikit ya seputar Piala Dunia ya, teman berdua. Jadi rencananya nanti besok untuk mencari urutan 3 ya teman berdua. Itu ada Prancis dan Inggris ya teman berdua. Dan nanti untuk final di tanggal 20 Spanyol dan Argentina ya teman berdua. Wah, ini memang ajang paling ditunggu-tunggu ya. Kira-kira nih di tahun ini siapa yang akan menjadi pemenang Piala Dunia 2026 ya teman berdua. Apakah Spanyol ataukah Argentina ya teman berdua? Oke teman berdua, bicara soal Argentina, ini kita bahas sedikit ya. Jadi kisah kebersamaan Scaloni dan juga Messi di tim Tango ya teman berdua. Bukan Tango yang kita makan ya, biskuit Tango bukan ya teman berdua. Coba cari-cari yang lain, nah, tim nasional Argentina menatap sejarah baru pada Piala Dunia 2026 berkat hubungan kuat Lionel Scaloni dan Lionel Messi. Duet dua orang sosok tersebut menjadi fondasi penting perjalanan Albiceleste menuju persaingan gelar dunia. Kedekatan Scaloni dan Messi telah terjalin sejak awal perjalanan sang pemain bersama tim nasional Argentina. Jadi hubungan tersebut berkembang menjadi ikatan kuat yang menghadirkan stabilitas dalam skuad hingga sekarang. Nah, perpaduan peran pelatih dan kapten itu mengubah wajah Argentina setelah mengalami masa sulit usai Piala Dunia 2018. Nah, kini Albiceleste kembali memiliki peluang besar untuk menambah catatan prestasi pada edisi 2026. Jadi kisah keduanya bermula saat Messi menjalani debut internasional menghadapi Hungaria pada 2005 silam. Ketika itu Scaloni masih menjadi pemain yang memberikan dua operan kepada Messi sebelum menerima kartu merah. Jadi Piala Dunia 2006 Scaloni kembali menunjukkan dukungan ketika Messi mencetak gol melawan Serbia Montenegro. Ia menjadi pemain pertama yang menghampiri Messi dan memberikan ucapan selamat setelah pertandingan. Meski terpaut usia 9 tahun, hubungan keduanya di tim nasional berkembang semakin dekat. Banyak pihak menggambarkan kedekatan mereka seperti hubungan keluarga yang memperkuat mental Argentina. Nah, itu ya teman Pro 2. Kisah kebersamaan ya Scaloni dan juga Lionel Messi ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, masih ada 12 menit lagi kebersamaan kita di hitlistnya Pro 2 di siang hari ini. Jadi buat teman Pro 2 yang mau gabung atau mau berpartisipasi untuk request lagu di siang hari ini di santai siangnya Pro 2, langsung nih teman Pro 2 bisa bergabung tentunya. Saya tunggu partisipasi dari teman Pro 2 di siang ini tentunya. Jadi buat teman Pro 2 yang mau request lagu yang ingin kamu dengarkan untuk menemani suasana siang kamu, langsung aja ya teman Pro 2 bisa digaskan ya. Di WA-nya Pro 2 0811482842. Karena nanti jam 11 sudah gabung bersama Pro 2 ya untuk mengikuti musik trainer tentunya.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Ah, emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
6: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
7: Follow Twitter dan Instagram @RRI Pro2 Wamena.
8: Teman terbaik kamu.

0: Oke teman Prodo, dan langsung saja kita bergabung bersama Prodo Jakarta untuk mengikuti musik trainer di siang ini sampai jam 12.
1: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan, gak ada angin sama sekali. Iya,
2: yang ada urusan di negara kita lagi
1: ada
2: semeraut,
1: angin tuh.
2: Ada angin.
1: Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi yang pastinya seru-seruan juga.
2: Iya.
1: Dan hari ini kalau misalkan teman Prodo nonton di RRI Net pastinya
2: iya.
1: Sudah kedatangan tamu spesial, boleh spesial. Dikenalin dulu Mas Rio.
2: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu tapi enggak ya. masih kecil-kecil tapi udah dewasa kok karena okay. Beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya pariwisata ya,
3: wow.
2: Gitu Putri Wisata, sorry ya,
1: okay.
2: Putri Wisata, lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity.
1: Miss Celebrity.
2: Iya, okay. Tapi baru rilis single.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kan seru nih kita bisa ngobrol dari dua sisi kan, dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik. Ya kan bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia dari sisi POV dia, kok bisa dia ngeluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu. Terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
1: Oke, dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
2: Ivana Berliana.
3: Halo everyone.
1: Halo
3: selamat
1: Ivana.
3: Pagi,
1: selamat pagi. Salam kenal juga.
3: Salam kenal.
1: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling,
3: yes,
1: terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga.
2: Iya. Yes.
1: Tapi nyanyi juga.
3: Iya betul.
1: Banyak juga ya.
3: Banyak ya.
1: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin yeah. Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
3: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri kan. Mm-hmm. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Mm-hmm. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi
1: wow, okay.
3: Aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Waktu mm-hmm. itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya Morowali Utara.
2: Jauh loh.
3: Jauh
1: bukan
3: dong,
1: di Jakarta ya, di Morowali ya.
3: Di Morowali Utara.
1: Okay.
3: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
1: Wow, oke oke oke.
3: Jauh ya. Nah jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya, mm-hmm. saya ditawarkan karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita Morowali Utara.
1: Oke.
3: Okay. Nah karena kebetulan waktu itu saya lagi posting foto dan banyak yang nawarin juga, mm-hmm. Kamu mau gak ikut putri pariwisata Morowali Utara? Karena aku lagi nyari pengalaman juga dan mm-hmm. emang tertarik di dunia modeling juga, mm-hmm. jadinya aku ikut audisinya di bulan Oktober tahun 2024.
1: Oh baru 2 tahun yang lalu ya, ya berarti ya.
3: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA.
1: Mm-hmm.
3: Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Oke.
3: Okay.
1: Kalau tugasnya sebenarnya
3: yeah.
1: dari Miss Pariwisata itu yeah. apa sih sebenarnya?
3: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita khususnya okay. di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata.
1: Hmm.
3: Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih, Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu, saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi, ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional, harusnya hmm. ke provinsi dulu kan bertahap jadi kabupaten, provinsi,
1: yes.
3: kemudian nasional. Nah tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya Putra Putri Wisata, jadinya aku langsung ke nasional.
1: Oh,
3: ya,
1: oke. Okay.
3: Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim Putra Putri Pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra Putri Wisata Indonesia.
1: Indonesia.
3: Itu di tahun 2025. Ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu.
3: Yeah.
1: Oke. Okay. Wah, cukup lengkap juga ya. Yeah. Jadi kita tahu juga sih itu nomor 2. Nice, nice, nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu yeah. dari
3: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan okay. emang suka menyanyi. Iya.
1: Oh, iya. Emang udah lebih dari lama ya.
2: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Hmm. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun menurun itu kan.
1: Iya, iya kan? Suaranya udah bagus.
2: Suaranya udah bagus. Nah, jadinya bagus, ya. Akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Yeah. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
3: Iya, yes, betul sekali. Karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi yeah. saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti yeah. itu. Nah, okay. puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini,
1: berarti
3: bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti.
3: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget teman Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya.
3: Yes, betul sekali.
1: Nanti kita bakal ngomongin soal lagunya teman Pro 2 setelah yang satu ini. Buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu, bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 teman Pro 2. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk, tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain, tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus-terus coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you ya, Nes.

0: Oke teman Pro 2, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana. Pas lagi dulu tuh, apa namanya, dia udah nyanyi dari lama juga, yeah. Dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini, yeah, gitu
2: betul,
0: ya.
2: Betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada gak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macem
1: yang menjadi influence ya?
0: Iya.
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke.
2: Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya sih.
2: Iya,
0: Liodra ya. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars.
0: Oh.
2: Lagunya nenengin gitu. Jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya tuh. Dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat gitu. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Mm-hmm. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya,
0: oh,
2: Kak.
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya.
2: Kan? Yeah. Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa.
0: Wah,
2: gitu.
0: Iya.
2: Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Benar juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah.
2: Iya,
0: tuh
2: kan,
0: kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, bisa. Fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi, mm-hmm, itu beda agama.
2: Oh, oh beda agama.
1: Ya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas kali ya. Aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang enggak cocok sama prinsipnya ya enggak bisa sama sekali ditolerir gitu.
2: Bisa, ya.
0: Interesting. Oke, okay, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Okay. Share lagu dari kita Kak Ibeng, Kak okay. Ibra Marsuki.
0: Oh, yeah. Berarti ini cerita full dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke, oke. Okay. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya.
2: Iya.
0: Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya Kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya,
2: iya,
0: sama standar TikTok.
2: Iya.
0: Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah,
2: iya,
0: setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak banget.
1: Standar
2: kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya Kak, apalagi kayak nonton TikTok, jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga, standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram, jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin. Padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lu apa sih, Fi?
2: Bingung juga ya?
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin.
2: Iya.
0: Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya, misalnya apa ya? Mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu. Mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa. Cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain Fe. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu.
1: Okay. Fundamental sih.
0: Iya sih. Iya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu kalau di TikTok, itu menjadikan lahan bisnisnya.
0: Oh.
1: Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir. Nah jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan. Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu gak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Jadi switch beat dan apa segala dia. Macem hooknya beda-beda.
1: Pernah dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, terus nggak tahu.
1: Dia nggak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya
1: kan? Tapi pas dimainin bagian refnya, tahu itu. Karena dia dengar di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya. Gitu.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih tadi? Aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
0: Pop R&B. Wow, ini seru banget sih itu ngobrol dua. Oke deh kalau gitu, abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar. Sekali lagi di 0811-800-105 ngobrol dua. Langsung aja, Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman berdua masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B.
1: Iya, masih easy listening lah.
0: Iya. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Yeah. Kalau ini masih ada bass-nya kental banget, terus habis itu juga
1: dan
0: ada...
1: Dan notasinya masih normal lah. Iya. Karena kalau udah masuk ke kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan.
0: Iya,
1: outside the box gitu. Kalau ini kan enggak. Setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya? Mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu. Iya. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya? Berarti kamu kan banyak nih bergelutnya.
2: Iya.
0: Jadi model banyak iya.
2: Ya. Iya benar.
0: Jadi miss iya.
2: Iya.
0: Penyanyi iya.
2: Penyanyi iya.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya.
2: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Mm-mm. Kalau berbicara soal passion sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga.
0: Ah.
2: Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing. Bener. Gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing. Yes. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi. Dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sementara menjabat sebagai Miss dan pariwisata juga. Nah kebanyakan bagus nih, banyak yang bilang bagus lah kamu bisa menggunakan title kamu untuk mempromosikan lagu kamu. Dan itu betul, sangat-sangat betul untuk mempromosikan lagu. Tapi kalau dari aku rasa aku harus tidak, maksudnya seperti ini. Aku tidak hanya bergantung pada title aku untuk mempromosikan lagu aku. Aku harus bisa berusaha sendiri.
0: Bener.
2: Bagaimana
0: sih
2: caranya aku bisa membranding lagu aku sendiri gitu.
0: Yeah.
2: Jadi orang-orang yang taunya aku gak cuma soal Miss doang, aku gak cuma Miss doang yang mempromosikan lagu aku, tapi ya aku ingin mendalami lagu aku sendiri gitu.
0: Bener,
2: gimana
0: bener,
2: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri,
2: lagu.
1: Mandiri, mandiri.
0: Jadi kayak ya gue Miss, tapi gue punya lagu juga gitu.
2: Bener.
0: Gak cuma gara-gara gue Miss gue promoin lagunya.
2: Iya benar sekali.
0: Ya Ivananya berarti ya, yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau Miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
2: Iya, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
0: Jakarta.
2: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
0: Oke.
2: Okay. Ya. Kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
0: Wow.
2: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton. Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman. Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
0: Oke.
2: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
0: Oh Purwakarta.
2: Ya. Kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
0: Wah, jalan-jalan Jawa
2: yes,
0: berarti ya.
2: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
0: Padang ya.
2: Iya.
0: Wah.
2: Sumatera Barat.
0: Ih seru banget. Jadi
1: seru
0: pengen
1: dia.
0: Jadi pengen ya.
1: Dan ke Padang, terus dia nyari restoran Padang nggak ada di sana.
0: Restoran restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih, aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh, kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
2: Di posisi apa?
0: Iya. Yeah.
2: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
0: Benar.
2: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh. 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
0: Okay.
2: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya

0: Aku sukses di karir aku,
1: Amin.
0: entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
1: Amin, amin, amin,
0: Iya,
1: amin. Tapi kita bakal bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti
0: oh,
1: ini.
0: Oh, harus dong.
1: Oke. Ditunggulah ya untuk
0: Iya.
1: proyek selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadi lah ya.
0: Amin,
1: Amin,
0: amin,
1: amin,
0: ya.
1: amin. Ya, seru banget ya hari
2: seru,
1: ini.
2: Seru.
1: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
2: Ya dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan, jadi tidak saling memusuhi, ya, seperti kayak inilah tidak boleh saling mendahului kata biskota. Nah jadi pastinya banyak yang dikolaborasi, entah nanti dari event atau nanti talent kan kamu labelnya Rins kan,
0: iya,
2: nah
0: benar.
2: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi, talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa
1: berkolaborasi,
2: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
1: Ah, interesting. Oke deh, Top Pro 2
2: iya.
1: Pastinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
2: Siap.
1: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kaput Umum Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya, kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Oke teman Pro 2, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davi Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi
0: okay.
2: Sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya, kamu seperti apa orangnya. Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya.
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Rio nih, kira-kira kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin.
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah, bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: social media.
1: Ya, didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang, hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika, kan nggak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia, di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja. Kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat
2: benar.
1: Like.
2: Iya benar.
1: Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Oh, jadi send base gitu ya?
1: Iya.
0: Share base
1: itu yang dipentingan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya, follower lu sekarang sudah 1 juta, itu nggak udah nggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar sih, benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30 dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujurannya. Kalau enggak dicentang, kita di take down habis-habisan sama mereka. Karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: AI atau enggak gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Jadi ya sukses lah untuk Ivana, single barunya keluar dan terus diperjuangkan sih.
0: Benar. Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you.
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali. Yes.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu. Oh.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Thank you. Ketemu. Ke Sabtu depan pindah.
0: Yes, karena banyak juga nih teman berdua yang dengerin Music Planner. Kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau
1: lagi
0: nongkrong,
1: chill,
0: macet-macetan.
1: Dengerin Music Planner
0: deh tuh ya.
1: Yeah.
0: Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman berdua seluruh Indonesia. Nama gue Davi Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauruk.
0: Dadah.

0: Oke, teman Pro2, dan tentunya kita sudah ikuti musik planner ya dari Pro2 Jakarta di siang hari ini ya, di santai siangnya Pro2. Dan kita kembali ke Pro2 RRI Wamena di FM 96,3 MHz.
1: You are listening
2: teman terbaik kamu
1: Pro2.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Oke, okay, teman berdua dan masih menemani teman berdua di siang ini ya, teman berdua di santai siangnya berdua. Sebelum kita lanjut teman berdua, kita dengarkan dulu ya teman berdua. Ini kita berbagi cerita ya bersama Moses Jigi Balon, petani UMKM ya, petani kopi nih teman berdua di Wamena. Dan ini cerita dari awal proses kopi sampai jadi ya, seperti itu teman berdua. Maksudnya sampai jadi itu bisa diminum lah ya teman berdua. Jadi mulai dari kebun sampai diproduksi sampai jadi kopi yang bisa ya diseduh dan diminum ya teman berdua. Jadi langsung aja nih teman berdua, kita dengarkan ya teman berdua.

Nama saya Moses Jigi Balom, saya berasal dari Kabupaten Lanijaya, Distrik Tiom, Kelurahan Bokon. Saya di sini sebagai petani kopi. Kopi ini sudah ditanam pada tahun 1985. Bibitnya dibawa oleh ada misionaris dan ada dari pemerintahan, yaitu BPPT, dibawa bibit ke Kabupaten Lanijaya. Jadi jenis kopi yang ada di kebun saya adalah Arabica. Dan dalam Arabica ada dua jenis pohon, yaitu Linies dan Kartika. Dan di kebun ini juga kami selalu dalam pembersihan kebun, perawatan kebun yang belum berbuah dengan baik, kami pruning. Jadi perawatan itu selalu kami lakukan di setiap hari aktivitas kita, karena pembersihan itu sangat penting buat kita punya pertumbuhan kopi. Selain kopi yang ada di kebun kita yang lama, kami juga pun ada membuat kokeran kopi pembibitan baru. Nah, pembibitan baru ini kami koker itu biasanya selama 3-4 bulan, baru kami pindahkan ke setiap lahan kosong yang kami membutuhkan untuk menanam kopi. Bukan di sisi di kokeran saja, tapi kita juga setiap tanaman kopi itu yang berbuah yang sudah lama, berbuah bijinya jatuh di bawah tanah, kami pun ambil yang sudah tumbuh tinggi, dibertumbuh dengan sendiri, kami ambil, kami juga bisa pindahkan langsung tanpa koker. Setelah kami melakukan pembersihan, kami pun melakukan proses panen. Dalam satu tahun, kita melakukan proses 3 tahap. Dan tahap pertama, kami melakukan proses panen di bulan Mei. Itu adalah proses panen besar. Biji kopi yang kita menghasilkan adalah 220 kilo sampai 230 kilo green bean. Dan di tahap kedua, kami pun melakukan panen, menghasilkan kopi 200 kilo sampai 290 kilo. Itu di bulan Oktober. Dan semakin turun kita panen sisa dari kebun pohon kopi yang ada, kami melakukan panen menghasilkan di bulan Desember 140 sampai 150 kilo green bean yang kami dapat. Setelah proses panen, pengelolaan kopi dapat kita lakukan dengan 3 metode. Metode pertama kami lakukan dengan full wash. Dari setelah kami panen dari kebun, kami bawa langsung kasih masuk di mesin pulper. Setelah kami pisahkan biji dengan kulit, kami rendamkan kopi itu di tong yang kita sudah sediakan selama 36 jam. Setelah 36 jam, kami cuci dengan air yang bersih. Setelah cuci dengan air yang bersih, kami bawa masuk ke dum penjemuran yang kami sediakan. Penjemuran selama 14 hari. Metode kedua yang kami lakukan yaitu honey process. Kami setelah panen cherry dari kebun, kami bawa masuk di pulper. Setelah dari pulper, kita pisahkan cherry dan biji. Setelah proses itu kami lakukan, kami bawa langsung simpang di tong selama 3 hari. Setelah 3 hari kami tidak mencuci, tapi dengan getahnya kami langsung jemur. Karena itu fermentasi yang kami lakukan adalah fermentasi untuk honey process. Metode ketiga yang kami lakukan adalah natural. Setelah kami panen kopi dari kebun, cherry-nya kami simpang di dalam plastik grain pro selama 3 hari. Setelah beres fermentasi selama 3 hari, kami menjemurkan di dum penjemuran lebih dari 3 minggu. Karena proses ini kenapa bisa panjang? Karena banyak kadar air dalam kulit cherry yang kami jemurkan. Setelah proses penjemuran kami lakukan, kopi gaba kita kupas di dalam mesin cooler untuk mendapatkan kopi green bean. Setelah proses cooler kita mendapatkan green bean, kita sortasi antara kopi baik dan kopi yang tidak baik, kita memisahkan. Setelah kami memisahkan, kami akan proses penggorengan atau roasting. Setelah penggorengan selama kita lakukan, kami menyimpang untuk mendapatkan aroma
selama 7-14 hari. Setelah itu, kami melakukan packaging. Packaging yang kami lakukan di sana ada 200 gram, 500 gram, dan 1 kilo. Kebun kopi saya berada di ketinggian 2400 mdpl, sehingga menghasilkan aroma yang khas dan cita rasa yang unik.

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siangnya Pro 2 di FM 96,3 MHz. Dan tentunya kita sudah dengarkan ya berbagi cerita bersama Moses Jigibalon, salah satu petani kopi yang tentunya bergerak juga di bidang UMKM ya, teman Pro 2. Jadi selain menjadi petani kopi, ini Kopi Lani Jaya, teman Pro 2, dan juga membuka untuk usahanya UMKM kafe kopi ya, teman Pro 2, yang ada di seputaran Jalan Yosudarso ya, teman Pro 2.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada

0: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
3: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata hype beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar-bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

Oke, teman produk lagu dari Leo Dry ya, pura-pura. Apakah kamu tipe orang yang suka pura-pura? Atau kura-kura nih, lambat ya? Bukan ya teman produk. Oke, teman produk masih menemani teman produk di menit ke-53 dari pukul 12. Dan kamu yang mungkin menikmati akhir pekan kamu di cuaca yang ya cukup menantang ya. Panas maksudnya ya teman produk. Tapi tetap semangat, jangan lupa untuk makan siang ya di akhir pekan kamu ya, aktivitas kamu juga. Jangan lupa rehat sejenak, terus istirahat ya, makan siang teman pro 2. Oke teman pro 2, dan masih menemani teman pro 2 di santai siangnya pro 2. Dan nanti di pukul 13 ya, kembali menemani teman pro 2 di informasi seputar dunia olahraga ya teman pro 2.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Yang beratnya inflasi kali.
3: Bro 2 FM, teman terbaik kamu. Bro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 dan masih di FM 96,3 MHz. Dan selanjutnya langsung aja ya, saya akan berbagi informasi seputar dunia olahraga.

Oke, teman berdua, dan langsung aja kita masuk di informasi seputar dunia olahraga di siang hari ini ya, teman berdua. Di informasi kali ini dari dunia sepak bola ya, teman berdua, dari sepak bola mancanegara. Kali ini dari Mohamed Salah ya, teman berdua. Jadi Salah segera perkuat Besiktas dengan status bebas transfer ya, teman berdua. Jadi pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Besiktas. Ia telah mencapai kesepakatan lisan dengan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kepindahan ini akan memulai babak baru bagi bintang Mesir setelah hampir 1 dekade di Liverpool. Ia mencatatkan 442 penampilan, 257 gol, dan memenangkan 8 trofi bersama The Reds. Salah tidak dapat performa terbaiknya di bawah Suhan Arne Slot pada 2025-2026, namun ia masih mencatatkan 12 gol dan 10 assist dalam 41 penampilan di semua kompetisi. Kesepakatan dengan Besiktas masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa, mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan.

Oke, teman Pro 2 masih dari dunia olahraga. Fiorentina pinjam Alex Jimenez dari Bournemouth ya, teman Pro 2. Jadi Fiorentina telah mengontrak bek kanan Spanyol Alex Jimenez dari Bournemouth dengan status pinjaman satu musim. Kemudian dilanjutkan dengan opsi pembelian permanen klub Serie A. Pemain berusia 21 tahun itu membuat 32 penampilan di semua kompetisi untuk Bournemouth musim lalu. Namun dikeluarkan dari skuad pada Mei lalu karena penyelidikan atas postingan media sosialnya. Opsi pembelian dilaporkan bernilai sekitar 20 juta euro. Jimenez bergabung dengan Bournemouth secara permanen dari AC Milan pada Februari setelah masa pinjaman awal. Ia membuat 31 penampilan Liga Primer musim lalu dan mencetak 1 gol. Produk Akademi Real Madrid ini pindah ke Milan pada 2023 sebelum bergabung dengan Bournemouth. Di Bournemouth, ia membuktikan diri sebagai pemain reguler di tim utama. Fiorentina tidak mengungkapkan persyaratan keuangan dari kesepakatan tersebut. Jimenez kini akan memulai petualangan baru di Serie A bersama Fiorentina. Ia diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan klub asal Florence itu. Bermodal pengalaman di Liga Primer, Jimenez siap menghadapi tantangan di Italia.

Oke teman produa, kalau tadi dari dunia sepak bola kita beralih ke dunia olimpik ya teman produa. Kali ini dari basket ya teman produa. Langkah menuju final basket putri junior hadapi ujian berat ya teman produa. Jadi timnas basket usia 18 putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 divisi B. Joanne Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimbrun Stadion Bangkok Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemima menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Pelatih timnas basket usia 18 putri, Freddy, memuji semangat juara para pemain sepanjang laga. Mereka tampil disiplin menjalankan sistem dan terus menekan tanpa lelah. Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

0: Aha.
1: Bukan itu.
2: Jangan-jangan sudah ada yang punya.
3: Ada tamu kita suguh. Jangan sampai kopinya jatuh. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Mantap.
0: Terkadang lucu, terkadang gemesin, terkadang gregetin. Pendengar, oh pendengar. Apresiasi setinggi-tingginya untuk seluruh pendengar radio di seluruh Indonesia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Ya, saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.

Oke, teman Pro2 masih di santai siang yang Pro2 di menit ke-43 ya. Dan masih informasi ya. Masih di seputar informasi dunia olahraga, teman Pro2. Oke, teman Pro2, dan kembali dengan informasi seputar dunia olahraga lagi ya, teman Pro2. Dan nah, masih dari dunia olimpik ya, teman Pro2. Alwi kalah di perempat final Japan Open 2026. Tunggal putra Indonesia Alwi Farhan kalah pada perempat final Jepang Open 2026. Alwi dikalahkan pembulu tangkis tuan rumah Kodai Narwaka dalam rubber match dengan skor akhir 18-21, 22-20, 18-21. Pertemuan ketiga dari kedua pemain ini berlangsung sengit hingga membutuhkan waktu 98 menit. Untuk menyelesaikannya, pemain berlangsung di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat 17 Juli 2026. Menurut Alwi, sulit untuk bisa mengalahkan Kodai yang tampil dengan dukungan tuan rumah. Selain tekanan dari lapangan, ia menambahkan otot pahanya sempat mengalami kram di gym ketiga. Kendati kalah, menurut Alwi, ini merupakan pertandingan yang bagus. Ia menantikan bisa kembali berjumpa Kodai pada pertandingan selanjutnya.

0: Oke, kali ini teman produk kita beralih ke otosport ya. Dunia otosport, kena penalti Lando Norris dihukum turun 10 posisi di GP Belgia teman produk.
1: Sayang koi, ku cinta dia, biar sudah sayang sama ngalah. Sama...
0: Lando Norris harus menerima penalti turun 10 posisi pada balapan Formula One Grand Prix Belgia. Minggu 19 Juli, hukuman tersebut diberikan karena McLaren memasang komponen mesin baru yang melebihi batas alokasi musim ini. Sejauh ini McLaren telah memasang baterai keempat pada mobil Norris, sementara regulasi FIA hanya memperbolehkan penggunaan 3 unit sepanjang satu musim. Secara teknis, komponen yang diganti adalah power elektronik dalam modul baterai. Bagian itu sebelumnya beberapa kali mengalami gangguan sepanjang awal musim. Seperti saat kerusakan terjadi di GP Cina hingga Norris gagal start. Unit lain juga bermasalah di Jepang sebelum akhirnya kembali mengalami kerusakan di Monaco. Tak hanya baterai baru, McLaren juga memasang spesifikasi mesin Mercedes terbaru. Alasannya karena komponen sebelumnya belum memiliki pembaruan peningkatan keandalan. Melansir BBC, McLaren sengaja memilih menerima penalti di sirkuit Spa-Francorchamps. Lintasan itu dinilai memiliki peluang menyalip lebih besar dibandingkan beberapa seri berikutnya. Sehingga walaupun Norris harus menerima penalti, kesempatan untuk kembali ke posisi depan masih sangat memungkinkan. Selain itu, McLaren juga berencana menghadirkan dua paket pembaruan atau upgrade. Upgrade tersebut dijadwalkan debut pada GP Hungaria dan GP Belanda setelah jeda musim panas.

Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan, dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia, dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.

Sudah jam 2 siang ya teman Pro 2, dan tentunya masih menemani teman Pro 2 dengan informasi. Kalau tadi informasi dari dunia olahraga, nanti dari pukul 2 saat ini ya sampai nanti jam 3 sore menemani teman Pro 2 dengan informasi seputar dunia hiburan tentunya di siang ini ya, di santai siangnya Pro 2 di FM 96,3 MHz. Tetap stay terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar-bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan, mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan.

pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yen telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih menemani teman Pro 2 di siang hari ini di informasi seputar dunia hiburan ya teman Pro 2. Dan langsung saja ini teman Pro 2, saya akan berbagi informasi seputar dunia hiburan ke ruang dengar teman Pro 2.

Oke, teman berdua, dan langsung saja kita mulai dengan informasi dunia hiburan ya. Kali ini dari film Indonesia ya, teman berdua. Dan buat kamu yang mungkin suka dengan film-film horor, teman berdua, ini Show Token siapkan film Sihir Tanah Kubur ya, tembus pasar global, teman berdua. Jadi CEO maksudnya, kok jadi kaku ya? Soalnya nih kalau bahas soal CEO nih, wah agak ribet juga ya teman berdua, karena banyak sekali yang menyamar ya sebagai CEO padahal ya bukan seorang CEO ya teman berdua. Oke, lanjut ya teman berdua. Jadi CEO Token Aksei Melawai memastikan Sihir Tanah Kubur dipersiapkan untuk menjangkau pasar Indonesia melalui jaringan distribusi global. Ia mengatakan Malaysia menjadi negara pertama yang telah dipastikan sebagai tujuan penayangan ya teman Pro 2. Aksai menjelaskan MVP Picture merupakan rumah produksi dengan jaringan distribusi kuat di kawasan Asia Tenggara. Ia juga mengungkapkan salah satu film mereka lainnya yaitu Cerita Lila yang segera dirilis di salah satu negara Asia Tenggara dalam waktu dekat. Jadi menurut Aksai, Show Token sebagai perusahaan global dapat membantu membawa Sihir Tanah Kubur, ya ini judul film ya teman berdua, menuju distribusi internasional. Ia mengatakan perusahaan ingin menjembatani komunitas kripto dan generasi Z dengan industri bioskop melalui berbagai proyek film. Jadi Aksai menilai Malaysia menjadi pilihan pertama karena memiliki budaya serta bahasa yang mirip dengan Indonesia. Jadi menurutnya kesamaan tersebut membuat pasar Malaysia berpotensi menerima film dengan cerita yang dekat budaya Nusantara. Jadi ia memastikan Show Token juga berencana mendukung film-film Indonesia mengikuti berbagai festival film pada masa mendatang. Jadi Aksai berharap langkah tersebut mampu memperluas citra perfilman Indonesia sekaligus membawa konten nasional ke panggung dunia. Jadi Aksai mengatakan Show Token menargetkan kolaborasi film baru hampir setiap bulan sebagai bagian dari dukungannya terhadap industri perfilman Indonesia. Ia berharap semakin banyak masyarakat terlibat dan mengapresiasi karya film lokal. Jadi film horor Sihir Tanah Kubur mengangkat kisah Yusuf, seorang ustadz yang harus menghadapi serangkaian peristiwa gaib setelah kepergian ibunya. Jadi keadaan semakin memburuk ketika adiknya Asar memindahkan makam sang ibu sesuai pesan terakhir hingga memunculkan makam urung yang dipercaya membawa bencana. Jadi gangguan mistis kemudian menyebar ke seluruh desa memicu kematian misterius, kerasukan serta perselisihan yang mengusik kehidupan masyarakat dan keluarga Yusuf. Bersama Gema dan Naya, Yusuf berusaha menyikap asal-usul teror tersebut sebelum kekuatan jahat semakin menguasai keadaan. Jadi Sihir Tanah Kubur dijadwalkan menghantui layar bioskop ya wis. Di Indonesia mulai 23 Juli 2026. Jadi film produksi MVP Picture bersama Show Token ini disutradarai Geo Point dengan mengangkat kisah horor yang terinspirasi dari mitos dan budaya lokal Indonesia, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mungkin ingin menonton dan mau melihat langsung ya film ini, bisa lah ya teman Pro 2 di bioskop-bioskop ya di kota kamu ya. Jadi kalau di Wamena ya mungkin kamu harus ke Jepura ya untuk bioskopnya. Semoga aja ya kedepannya karena sudah provinsi ya mungkin lah ya Wamena juga bisa ada bioskop lah ya teman Bro 2 ways.

rasa cemas, lalu mengalihkan perasaan itu dengan belanja berlebihan? Itu yang disebut doom spending, yang merupakan kebiasaan belanja impulsif saat kita merasa cemas atau stres. Kedengarannya familiar ya? Tapi, yuk kita ubah kebiasaan ini. Daripada membelanjakan uang untuk barang-barang yang gak benar-benar kita butuhkan, bagaimana kalau kita fokus pada hal-hal yang benar-benar penting? Rencanakan anggaranmu, patuhi itu, dan investasikan. Ingat, mengontrol pengeluaran berarti mengontrol masa depanmu.

0: Oke, teman berdua, lagu dari Bulan Sutena featuring Toton Karibo dan juga Justin ya, Balai Pulang. Sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi seputar dunia hiburan dan juga di part yang kedua ya, di sore hari ini di Santai Siangnya Pro 2. Saya Meki undur pamit dari ruang dekat teman Pro 2 di sore ini. Kita akan berjumpa lagi di esok hari di session yang berbeda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Mencolok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Ah, udah hampir jam 12. Tugas tadi pukul.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas,

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Nggak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget. Put it on, put it on.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mengulas momen ikonik gol Hand of God oleh Maradona di Piala Dunia. Mexico City menjadi saksi bisu laga legendaris antara Argentina melawan Inggris pada Piala Dunia 1986. Momen kontroversial, gol tangan Tuhan atau Hand of God terjadi dalam pertandingan perempat final Piala Dunia itu. Pasalnya, tepat pada menit ke-51, Diego Maradona melompat tinggi untuk menyambut bola di depan gawang lawan. Kiper Peter Shilton melompat dengan tangan kanan terentang untuk menepis bola bersamaan dengan Maradona yang ikut meloncat. Alih-alih murni menyundul, tangan kiri Maradona terangkat mendekati kepala dan lebih dulu menyentuh bola. Ia diduga meninju bola ke gawang menggunakan tangannya, bukan menyundul dengan kepalanya. Wasit asal Tunisia Ali Bin Nasser tidak hanya melihat pelanggaran tersebut dan segera mengesahkan gol tersebut secara resmi. Hakim garis pun menyatakan bahwa tidak ada unsur pelanggaran yang terjadi.

0: our social media @RRI Pro2 Wamena. Teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM.

0: aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri,

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti be. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu,

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya banyak. Ini dia, Mami.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

102 FM RRI 96.3 MHz, teman terbaik kamu, teman kedua masih di sore ceria ya, barengan sama sang yang nemenin kamu teman kedua sampai nanti pukul 19 lebih 57 menit waktu Indonesia.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Chat-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Hey, aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: Update info Pro 2 barengan sama Fajar malam ini, teman-teman Pro 2, kita mulai dari informasi The Batman Part 2, di mana film The Batman Part 2 kembali mengalami penundaan jadwal tayang. Sequel film ini, maksud kami, sequel yang dibintangi Robert Pattinson sebagai Batman, kini dijadwalkan dirilis di bioskop pada 18 Februari 2028. Melansir dari Variety, tanggal tersebut hampir 6 tahun setelah film pertamanya yang tayang pada Maret 2022. Sutradara Matt Reeves mengumumkan bahwa perubahan jadwal tersebut melalui platform Vimeo. Dalam kesempatan yang sama, Reeves juga merilis cuplikan uji kamera perdana yang menampilkan kembalinya Pattinson sebagai karakter Dark Knight. Selain Robert Pattinson, film tersebut juga menghadirkan sejumlah pemeran baru. Pemeran baru tersebut termasuk Scarlett Johansson, Sebastian Stan, Charles Dance, dan juga Brian Tyre Henry, serta Sebastian Koch. Reeves juga menulis naskah film bersama Motson Tomlin, sementara detail cerita serta peran para pemeran pendukung masih terus dirahasiakan. Sebelumnya, The Batman Part 2 dijadwalkan tayang pada 2 Oktober 2026. Warner Bros. Kemudian mengubah jadwal tersebut menjadi 1 Oktober 2027 sebelum kembali menundanya hingga Februari 2028.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: The Massive hadir dalam rekaman podcast RRI Pro 3 Siniar pada hari Rabu 15 Juli 2026. Seluruh anggota grup band tersebut mengikuti percakapan yang dipandu oleh Akbar selaku host. Pada kesempatan itu, Rian, Eki, Pradipta, dan juga kawan-kawan menceritakan berbagai kemajuan terkini perjalanan The Massive. Perbincangan berjalan santai dengan beberapa cerita dari tiap personil. Salah satu topik yang menarik adalah kegiatan The Massive setelah lepas dari label rekaman sebelumnya. Menurut Rian sendiri, mereka berencana memperluas target pasar ke kancah internasional. Keinginan itu mulai terwujud dengan single terbaru bernama On Our Own yang memiliki lirik bahasa Inggris. Namun tentunya menulis lagu dalam bahasa Inggris memiliki tantangan tersendiri. Menurut Rian, penulisan lirik dalam bahasa Inggris tentu sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Selain mendiskusikan karya terbaru, The Massive juga berbagi cerita tentang pengalaman melakukan tour internasional. Berbagi pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan band yang sudah berkarya selama 2 dekade lebih.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang terakhir menyambut perilisan film terbaru yang sangat dinantikan, The Hunger Games: Sunrise on the Reaping. Lions Gate berkolaborasi dengan Fathom Entertainment mengumumkan langkah besar. Langkah nostalgia ini dilakukan sebagai bagian dari perayaan global menuju peluncuran film prequel teranyar mereka, di mana seluruh 5 film The Hunger Games terdahulu akan kembali ke layar lebar. Berdasarkan pengumuman resminya, program penayangan ulang ini akan mencakup seluruh lini masa adaptasi novel karya Susan Collins tersebut. Mulai dari film orisinal The Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay Part 1 dan juga Mockingjay Part 2 hingga film prequel teranyar mereka, The Ballad of Songbird and Snake. Sekian untuk update info Pro 2 barengan sama Fajar malam ini, teman-teman Pro 2, dan langsung aja kita lanjut di Jaga Malam Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
3: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

adalah nih jadi lagu pertama yang kamu dengerin di Jaga Malamnya Pro 2 FM, teman terbaik kamu setelah update info tadi di jam 8 malam, teman-teman Pro 2. I love you. So full ya, bukan so bad kayak lagunya Lani barusan yang kamu dengerin. Ya meskipun memang balik lagi sih, lagu ini tuh nyeritain tentang seseorang yang punya perasaan cinta yang amat sangat mendalam dan intens gitu, teman-teman Pro 2, ke seseorang, buat seseorang gitu kan. Jadi emang karena ini malam minggu, lagu ini itu tuh bisa dibilang cocok kali ya, teman-teman Pro 2, karena ngegambarin betapa betapa kuatnya perasaan tersebut sampai-sampai tuh ngebuat orang ini nih yang suka, yang amat sangat powerful mencintai kamu, itu tuh sakit secara fisik. Sakit tuh dalam tanda kutip ya, teman-teman Pro 2 ya. Sakit dalam tanda kutip secara fisik, tapi di sisi lain dia juga kebingungan gitu, teman-teman Pro 2. Bingung karena ini sebenarnya perasaan yang apa sih? Ini perasaan yang kayak gimana sih? Soalnya saya baru pertama kali ngalamin. Tuh kan, bener kan, cocok kan buat ngebuka malam minggu ini di Jaga Malamnya Pro 2 FM. Gimana? Gimana? Apakah kamu kayak ngerasain first time jatuh cinta gitu, teman-teman Pro 2? Cerita-cerita yuk, cerita barengan sama kita di 0811 48 2842. Nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti, teman-teman Pro 2. Yes, di www.rri.co.id ataupun juga kamu bisa dengerin siaran malam hari ini, teman-teman Pro 2, di mobile application RRI Digital. So download aja di mobile, kok di mobile sih, download aja sesuai handphone kamu aja deh, pokoknya mau perangkatnya iOS atau Android gitu ya, teman-teman Pro 2 ya. Yuk kita seru-seruan malam minggu ini barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ada Fajar yang bakal standby panjang nemenin malam minggu kamu yang ternyata malam mingguannya sendirian aja nih, gak kemana-mana nih gitu kan ya. Stay tune terus. Oh damn, lagu kedua kita punya Wiz Bakar, teman-teman Pro 2. Apal kan lagu ini kan. Yuk singalong bareng-bareng lah mumpung malam minggu. Enjoy.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jadi nih teman-teman Pro 2, karena hidup ini singkat, yang kata orang hidup tuh cuman sekali gitu ya teman-teman Pro 2. Ya emang hidup cuman sekali. Kesempatan mungkin datang bisa berkali-kali, tapi hidup yang cuma sekali ini kayaknya worth it banget kalau kamu harus ngelakuin sesuatu yang kadang-kadang mungkin memacu adrenalin kamu juga gitu teman-teman Pro 2. Mungkin orang bilangnya sekarang di luar comfort zone ya, meskipun siapa sih yang gak suka sih tetap di dalam zona nyaman. Udah zona nyaman lah, tapi dapat banyak privilege, bisa nyobain hal-hal baru di luar zona nyaman. Iya gak tuh, siapa yang gak mau tuh? Kamu juga pasti mau kan teman-teman Pro 2? Gitu ya. Jadi jangan nyanyain hidup yang singkat ini untuk kamu gak nyoba something yang mungkin baru, nyoba sesuatu yang mungkin kamu pengen banget nyoba gitu teman-teman Pro 2. Coba aja dulu gitu kan ya. Itu udah satu langkah yang bagus kok kamu berani nyoba gitu teman-teman Pro 2. Gak usah mikir hasilnya. Yang penting apa? Yang penting nyoba aja dulu. Iya gak tuh teman-teman Pro 2? Di 23.4 kita punya playlistnya Keisha Levronka. Kali ini kita ambilin dari albumnya dia yang Rombak, teman-teman Pro 2. Kita siap banget buat ngerombak-rombak hati kamu. Tapi kalau kamu mau cerita-cerita ke Pro 2 FM juga gak apa-apa. Kita tungguin WhatsApp-nya ya di 0811 48 28 42.

0: Chat-chat bareng di WhatsApp yuk. 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa? Ih, sini, cepet sini.
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu,
1: apa?
0: Itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu.
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu nangis?

Flashback hitsnya Pro 2 FM. Di 8 menit sebelum jam 9 malam ini ada rumor teman-teman Pro 2 dengan butiran debu. Aduh, kalau udah jadi butiran debu tuh justru jadi partikel-partikel kecil yang tanpa sadar kadang-kadang itu lebih membahayakan daripada yang kelihatan gitu teman-teman Pro 2. Pernah dengar gak sih? Kayak saya lupa deh waktu itu denger di YouTube apa ngebaca utasannya apa ceritanya gitu deh. Pokoknya teman-teman Pro 2 jadi kayak ada kayak seorang petualang yang ternyata tuh kakinya dia kemasukan butiran-butiran debu kecil tadi tuh, kerikil-kerikil kecil ke selaku kukunya, dan itu tuh ternyata jadi infeksi, jadi luka, dan itu ngebuat perjalanan dia berpetualang tuh jadi terganggu gitu teman-teman Pro 2. Karena kadang-kadang memang yang kecil-kecil itu tuh luput dari perhatian kita nggak sih teman-teman Pro 2, dianggapnya tuh kayak ya udah sepele aja gitu kan, kamu kecil, tapi justru kadang-kadang yang kecil itu yang malah bikin partikel gede menghambat gitu teman-teman Pro 2 something yang lagi kita kerjakan. Semoga meskipun mungkin malam minggu ini kamu lagi nggak ngerjain apa-apa gitu kan ya, lagi santai barengan sama keluarga, lagi santai juga di rumah, di kos-kosan gitu teman-teman Pro 2, tapi gak berharap kan untuk malam ini cepat berlalu. Iya dong. Masih terus lanjut dijaga malamnya Pro 2 FM, karena Fajar masih belum bakal mengatakan say goodbye ke kamu. Meskipun ini lagunya, ya kamu tau lah ya, ikonik banget nih teman-teman Pro 2. Coba sebutin satu lagu yang bisa ngegeser lagu ini teman-teman Pro 2 kalau kita ngomongin Fast and Furious. Coba. WhatsApp langsung aja ya ke WhatsApp-nya Pro 2 FM 0811 4828 42. Kita tungguin.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Aduh, malam minggu dengerinnya lagunya Daniel Caesar lagi gitu ya teman-teman Pro 2. Who knows? Banyak sih kita yang apa? Banyak dari kita tuh yang kita nggak tahu gitu ya teman-teman Pro 2. Ini apaan sih tiba-tiba muncul orang lagi enak-enak sounding juga gitu kan dia bridgingnya tuh mau ke situ gitu. Kamu masih dengerin Jaga Malamnya Pro 2 FM. Dan ini udah 13 menit dari jam 9 malam. Back again ke banyak dari kita yang kita gak tahu. Apa yang kita gak tahu? Banyak banget. Kadang-kadang tuh kita ngerasa sombong gak sih? Tahu dikit terus langsung kayak jumawa gitu teman-teman Pro 2. Ya gak? Banyak gak yang kayak gitu? Kadang saya juga kayak gitu sih teman-teman Pro 2. Ini apa sih gitu kan ya? Padahal cuma sedikit aja yang kita tahu. So, jangan galau-galau karena title kita malam ini adalah Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Tapi diputerinnya lagunya Daniel Caesar gitu kan ya. Ada yang mungkin malam ini ingat sama cinta pertama? Pas banget karena kita punya playlistnya Bunga Citra Lestari. Jar. Iya, kita bakal ngajakin kamu flashback sama awal-awal BCL berkarir di dunia musik, teman-teman Pro 2. Masih ingat lagu ini? Masih ingat sama, ini kan jadi soundtrack filmnya dia apa, sinetron gitu deh.

0: 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu, The Script, The Man Who Can't Be Moved, teman-teman Pro 2 ya, moved. Oke, 15 menit lagi menuju ke jam 10 malam, gak berasa banget gitu, teman-teman Pro 2, selamat malam juga buat Angel yang juga lagi dengerin Pro 2 RRI Wamena, terus juga ada Sena, selamat malam juga buat Sena, pendatang barukah? Kayak namanya saya baru ngucapin gitu kan ya. So, beberapa requestan teman-teman Prodo udah Fajar siapin. Ini dari beberapa nomor-nomor baru yang masuk ke studio Prodo FM. Ada yang request lagunya Angie Calvarho yang Sebatas Mimpi udah Fajar puterin. Terus ada yang pingin galau-galau sama lagunya atau pakai, bukan sama ya, tapi pakai lagunya The Massive yang Sudah Hiperih ini. Terus juga ini nanti bakalan ada playlistnya Mario G. Cloud. Tapi sebelum lagu-lagu yang Fajar sebutin tadi ke play, kita mulai dari Angie Calvarho dulu kali ya teman-teman Pro 2. Sebatas Mimpi, ini kolaborasi barengan sama Yovie Widianto. So enjoy teman-teman Pro 2.

cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku! Judi!

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Yes, ada Fix You tapi versinya Sam Smith. Kamu dengerin di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah mau setengah 11 malam, sekitar 10 menitan lagi gitu teman-teman Pro 2. Tadi ada Set dengan Kiss of Life sama single barunya Bernadia yang Wanita Tak Punya Malu. Itu tuh kita ambilin dari album Semoga Hanya di Mimpi. Mimpi apa sih yang pengen kamu alamin malam ini gitu teman-teman Pro 2? Tapi kalau kayak lagunya Bernadia, semoga cuma di mimpi aja, waduh. Berarti kayak berharap mimpinya gak bagus-bagus banget gitu kan ya. Gak dong, tetap harus berharap mimpinya bagus-bagus aja gitu. Tapi sebelum kamu bermimpi, kita masih bakal nemenin kamu juga. Masih dijaga malamnya Pro 2 FM, teman-teman Pro 2. Masih cukup lumayan bakalan cuap-cuap. Masih cukup lumayan buat saya ngomong panjang teman-teman Pro 2 karena masih ada sekitar 30 menit lagi menuju ke jam 11 malam. Kita next ke requestan lagu teman Pro 2. Kali ini ada Ziva Magnolia. Ini ada Erin yang request lagunya Ziva Magnolia Menanti. Terus juga ada Karin. Katanya Karin pingin diputerin lagunya Sabrina Carpenter yang Espresso. Sama ada Kemal. Selamat malam. Kemal apa Kamal nih? Oke. Afgan ya, sampai jumpa. Kita udah siapin satu-satu requestan kamu, tinggal kita play aja teman-teman Pro 2. Kita mulai. Setelah Sam Smith dengan Fix You, ada Ziva Magnolia dengan Menanti. Kalau misalkan menanti tuh emang harus sabar gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi kalau udah sabar menanti, dikasih jawabannya terus kamu gak ngerespon, itu kayaknya kurang ajar sih.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi tuh banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri, bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol. Tahu.
1: Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sekarang udah menit ke-56 dari jam 11 malam nih teman-teman Pro 2. So thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah tune in barengan sama Pro 2 FM. Udah seru-seruan juga tadi teman-teman Pro 2. Dan sampai sekarang tiba saatnya buat Pro 2 RRI Wamena pamitan menyudahi siaran hari ini di 18 Juli 2020. Selamat malam teman-teman Pro 2, selamat beristirahat, sampai jumpa besok di siaran Pro 2 RRI Wamena.

Teman berdua di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman berdua telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena, teman terbaik kamu untuk hari ini. Kami berharap teman berdua puas dan bangga telah bermitra bersama Pro2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yukotaku belum motokan rogo. Akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena. Kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena, teman terbaik kamu. Dipancar luaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 kembali hadir di Spada. Selamat paginya Pro 2 di pagi hari ini di hari Minggu 19 Juli 2026 dan tentunya bersama saya Miki yang hadir kembali menemani teman Pro 2 di pagi ini. Dan tentunya akan hadir di part yang pertama sampai nanti jam 10 ya teman Pro 2. Dan tentunya dengan informasi-informasi dan juga musik-musik bagusnya Pro 2 ya, menemani suasana pagi kamu di akhir pekan dan juga di hari Minggu tentunya teman Pro 2. Dan bersama saya Miki yang hadir menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Langsung saja teman Pro 2 di pagi hari ini nanti sampai jam 6, jam 5 lebih 3 menit ya saat ini sampai nanti jam 6, hadir menemani teman Pro 2 dengan musik-musik jazz atau jazz musik ya, menemani suasana pagi kamu teman Pro 2.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
2: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Ini dia mana?
5: Yes, menang.
2: Eh, aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makan narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket, sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba?

besar, jujurnya kecil. Kalau disebar, fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kephalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi. Melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik, ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti

Tahukah kamu, Gen Z rawan kena Duck Syndrome? Kok bisa? Duck Syndrome atau sindrom bebek adalah sebuah fenomena seseorang kelihatan bahagia di luar, tapi sebenarnya rumit di dalam. Sebagian besar Gen Z tumbuh dengan menyembunyikan kekurangan dan berusaha keras untuk terlihat sempurna di mata orang lain. Penyebabnya adalah pengaruh media sosial, standar ekspektasi yang tinggi, dan tuntutan untuk multitasking. Sehingga dampaknya adalah stres dan kecemasan, depresi, hingga masalah kesehatan mental. Jadi, jangan pura-pura selalu baik-baik saja. Coba berani jujur dan buka diri sama orang lain. Cerita atau minta tolong sama orang lain.

0: Update info kamu dulu di Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Miki. Informasi yang pertama, perebutan posisi ketiga Prancis versus Inggris. Ini head to head dan prediksi pemainnya. Prancis akan menghadapi Inggris pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 Miami Stadium Minggu 19 Juli 2026 dini hari. Meski gagal melaju ke final, kedua tim tetap mengincar kemenangan untuk menutup turnamen dengan hasil positif. Pertandingan ini juga menyajikan sejumlah cerita menarik. Selain menjadi laga terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis, duel ini turut mempengaruhi persaingan perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe saat ini telah mengoleksi 8 gol sama dengan Lionel Messi, namun penyerang Prancis itu masih kalah dalam jumlah assist sehingga berada di belakang Messi dalam klasemen sementara peraih sepatu emas. Sementara itu Harry Kane dan Jude Bellingham masih berpeluang mengejar setelah sama-sama mengemas 6 gol. Seluruh gol yang tercipta pada laga perebutan tempat ketiga tetap masuk dalam perhitungan penghargaan top skor turnamen. Informasi selanjutnya, pengamat nilai Prancis unggul motivasi saat hadapi Inggris. Laga Prancis melawan Inggris pada perebutan posisi ketiga Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung ketat. Kedua tim sama-sama ingin menutup turnamen dengan kemenangan setelah gagal melangkah ke semifinal. Pertandingan ini dinilai tetap serat gengsi meski bukan partai perebutan gelar. Kemenangan akan menjadi penutup manis sekaligus menjaga posisi kedua tim di jajaran elit sepak bola dunia. Pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo menilai Prancis dan Inggris memang layak menembus semifinal. Menurutnya, kedua tim merupakan empat besar peringkat FIFA dengan kualitas yang relatif seimbang. Secara historis, Inggris unggul dengan skor atau rekor pertemuan dengan 17 kemenangan dari 32 laga di semua ajang. Namun Prancis berhasil memenangi duel terakhir di Piala Dunia dengan skor 2-1 pada babak perempat final edisi 2022. Informasi selanjutnya, pelatih Spanyol yakin Argentina tampil sportif di final Piala Dunia 2026. Timnas Spanyol akan menghadapi Argentina pada laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat nanti. Pertandingan bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin 20 Juli 2026. Pertemuan kedua tim diperkirakan menghadirkan persaingan ketat karena sama-sama menampilkan permainan konsisten sejak babak penyisihan hingga partai final. Spanyol mengandalkan organisasi permainan rapi, sedangkan Argentina membawa kepercayaan diri berkat ketajaman lini serang sepanjang turnamen. Tim Matador menunjukkan pertahanan yang sangat solid setelah hanya kebobolan 1 gol dari 7 pertandingan selama kompetisi berlangsung. Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Spanyol untuk meredam agresivitas serangan Argentina pada laga penentuan gelar juara dunia. Demikian Info Pro 2 di pagi ini, teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast, Di Balik Bola, Gibble Man vs Machine, dan masih banyak lagi.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke, teman Pro 2 masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini di Selamat Paginya Pro 2 ya, teman Pro 2. Dan sudah hadir menemani teman Pro 2 dari jam 5 tadi sampai jam 6 lebih 6 menit ya saat ini teman Pro 2 di Jazz Music tentunya ya teman Pro 2. Dan masih menemani teman Pro 2 di pada ya Selamat Paginya Pro 2 di saat ini tentunya masih menemani teman Pro 2 ya dengan informasi dan juga musik-musik bagusnya Pro 2. Dan yang sudah pada bangun ya, ini pasti sudah bangun ya, pasti ya, karena ini pertandingan antara Prancis, kok Prancis ya, pertandingan antara iya Prancis ya, Prancis dan juga Inggris ya, mencari posisi ketiga ya teman Pro 2. Dan nanti di esok hari ya di pukul 4 waktu Papua ya, itu ada final Spanyol dan juga Argentina ya, final Piala Dunia teman Pro 2. Dan mungkin ini yang sudah pada bangun dan nonton bareng ya seputar Piala Dunia hari ini ya, semangat pagi ya.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga...

0: Oke, teman produk lagu dari Dewa featuring Jessica Bennett ya, To The Bone, yang tentunya sudah hadir dan masih menemani teman produk di pagi ini ya, di selamat paginya produk. Dan untuk update ya guys, untuk update sementara Piala Dunia untuk posisi ketiga antara Prancis dan Inggris di menit ke 31 ya teman produk, ini sudah 2-0 ya, jadi untuk Inggris ya teman produk. Jadi Prancis sementara 0 dan Inggris di poin 2 ya teman pro 2, sudah mencetak 2 gol teman pro 2. Oke teman pro 2, sebelum lanjut nih teman pro 2 ya, menemani teman pro 2 lagi dengan musik bagusnya pro 2. Tentunya supaya teman pro 2 tetap waspada ya untuk aktivitas hari ini, saya akan bagikan ya untuk perakiran cuaca atau prakicu hari ini ya untuk Wamena Kota dan sekitarnya teman pro 2. Ini berlaku mulai Minggu 19 Juli hari ini atau pagi ini dari jam 9 ya teman pro 2. Jadi untuk pagi hari berawan, siang hari juga berawan, malam hari berawan, dan untuk dini hari kabut tebal ya teman pro 2. Jadi untuk hari ini perakiran cuacanya tuh berawan ya, jadi tidak ada hujan. Tapi yang pastinya nih buat kita semua tetap waspada, jangan lupa sedia payung ya sebelum hujannya, supaya ketika mungkin pada saat kamu siang sebentar atau sore atau malam aktivitas tetap aman-aman ya, apalagi yang menggunakan kendaraan bermotor ya teman pro 2. Jadi itu ya untuk perakiran cuaca hari ini ya teman pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kemudian menyanyiku. Ku lari ke pantai, kemudian teriakku. Sepi. Sepi dan sendiri aku benci. Aku ingin bingar, mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Hanya saja kau pekat. Seperti berjelaga jika aku sendiri. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengaduh sampai gaduh.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, biar ready nih.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FN.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes,
3: menang. Aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

Oke, teman Pro 2 dan masih menemani teman Pro 2 di pagi hari ini. Dan sudah pukul 7 ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang mau gabung, mau request lagu menemani suasana pagi kamu, langsung aja nih ya 0811 482842. Jadi mungkin sambil tunggu babak kedua Piala Dunia antara Prancis dan Inggris, teman Pro 2 mau request lagu menemani suasana pagi, langsung ya lagu Indonesia, pop Indonesia atau mancanegara, langsung aja nih teman Pro 2 0811 482842.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin dan kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

kancing tertua ditemukan di situs arkeologi kebudayaan Lembah Indus di Mohenjo-Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: Pro 2 di Monitor ke-14 ya, dari pukul 7, dan masih di Pro 2 Hitlist ya, atau pilih lagu di pagi hari ini. Buat teman Pro 2 yang mau pilih lagu yang ingin diputarkan di Pro 2 di pagi hari ini, selamat paginya Pro 2 di FM 96.3 MHz. Langsung aja nih teman Pro 2, 08 11 48 28 42. Saya tunggu partisipasi dari teman Pro 2 yang mau bergabung. Langsung aja nih teman Pro 2.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga.

Oke, teman berdua ya, baby saya serelakan kok dengan dia ya. Ya, bisa apa ya teman berdua, kalau kok memang lebih pilih dia, ya saya harus relakan ya teman berdua. Oke, itu lagu dari South Vibe ya, Cinta Macet teman berdua. Dan masih di jalur requestan, dipilih lagu ya di menit ke-46 dari pukul 7. Buat teman berdua yang mau gabung langsung nih 0811 48 28 42 sampai jam 8 teman berdua.

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: polusi.
1: Dengan upaya untuk bisa menekan polusi udara di banyak yang membuat alasan-alasan apa yang menjadi penyebab polusi udara.
0: Kualitas udara di Jabodetabek sangat sangat buruk.
2: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
3: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
2: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
3: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
2: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
3: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
2: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
3: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang meragam.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E

Sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Oke, teman Pro 2 dan jalur requestan sampai di sini ya, teman Pro 2. Selanjutnya menemani teman Pro 2 dengan informasi atau kita ngobrol seputar tentang budaya dan juga pariwisata ya, teman Pro 2. Tapi it kok tapi ya. Yang pastinya ini teman Pro 2 tetap stay terus ya di Pro 2, dan yang pastinya nanti saya akan kembali dengan informasi-informasi seputar budaya dan juga pariwisata. Tetap stay terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu di pagi ini ya teman Pro 2. Dan tentunya kita masih ngobrol ya seputar budaya dan juga pariwisata ya. Dan kali ini saya akan share seputar tempat wisata ya atau pariwisata yang ada di Kota Wamena nih teman Pro 2. Dan mungkin kalau kamu yang di Wamena pasti sudah tahu ya, tapi kalau mungkin yang di luar Wamena yang belum sampai di sini pasti belum tahu ya. Dan tentunya juga buat teman Pro 2 yang mau sharing seputar tempat wisata kamu, langsung aja 0811482842. Nah teman Pro 2, kali ini saya akan share seputar tempat wisata ya, kali ini yang ada di Kota Wamena. Dan taman wisatanya adalah Hutan Pinus Isakusa ya teman Pro 2. Nah, taman wisata hutan kota Isakusa merupakan tempat wisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, yang terletak di Kampung Isakusa, Distrik Hupikosi. Tempat wisata ini juga berbeda dengan tempat wisata yang lain, di mana setiap bulannya pasti ada hal-hal baru yang akan dibuat untuk menarik para wisatawan, seperti membuat tempat bermain untuk anak-anak, membuat panggung untuk tempat berkumpul atau ibadah, dan lainnya. Untuk diketahui bersama, harga untuk masuk ke Taman Hutan Isakusa untuk pengunjung dewasa harganya Rp10.000, dan khusus untuk anak-anak gratis atau tidak dipungut biaya. Untuk kendaraan roda dikenakan tarif Rp10.000 dan roda 4, untuk roda 2 ya Rp10.000 dan roda 4 seharga Rp40.000 ya teman Pro 2. Dan lokasi dari Taman Isakusa ini, kalau mungkin kamu yang ada di Wamena itu dari arah Wamena jalannya tuh menuju ke arah Batalion lah teman Pro 2. Jadi nanti dari arah kota terus lanjut lagi ke Sinagma bisa lewat 3 jalur ya. Jadi lewat Jalan Yosudarso bisa, Jalan Bayangkara bisa, dan juga Jalan Irian ya teman Pro 2. Jadi nanti sampai di pertigaan ya. Pertigaan terus tinggal belok kanan lurus aja ya teman Pro 2. Lurus sampai nanti pokoknya lewat Gunung Susu ya teman Pro 2. Ada Gunung Susu, terus tempat lokasi pemogonan kantor gubernur, nanti terus sampai nanti ada apa namanya juga ya teman Pro 2. Terus nanti kalau memang teman Pro 2 sudah lihat ada pohon-pohon pinus, ya itu sudah ya teman Pro 2. Untuk tempat wisata hutan pinus. Dan yang pastinya kalau yang ada di Kota Wamena dan sekitarnya nih, Kabupaten Jayawijaya atau Provinsi Papua Pegunungan, pastinya tahu ya. Yang mungkin sudah injak Wamena pasti tahu tentang wisata ini. Atau mungkin yang sudah ya lama lah ya pasti tahu. Dan tentunya buat teman Pro 2 yang mungkin di luar daripada Kota Wamena ya, belum menjak Wamena pasti belum tahu ya teman Pro 2. Tapi kalau teman Pro 2 mau cari juga atau lihat lokasinya bisa ya teman Pro 2. Tadi informasinya saya lansir dari rri.co.id ya teman Pro 2. Dan sudah banyak untuk video-videonya dan sebagainya, teman Pro 2 bisa share aja, share lagi. Cari maksudnya, bisa cari di media sosial tentunya teman Pro 2.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Oke, teman Pro 2 masih menemani teman Pro 2 di pagi ini ya, di selamat paginya Pro 2 sepada, dan masih seputar informasi dari dunia pariwisata ya teman Pro 2. Kalau tadi di awal ada Taman Isakusa ya ataupun Pinus di Wamena, kali ini Pasir Putih Wamena ya teman Pro 2. Jadi tidak kalah dengan daerah-daerah pantai ya. Kalau di daerah pantai atau macam Jayapura dan Serui Biak dan sebagainya ya, pokoknya ada provinsi yang ada di Papua, biasanya Pasir Putihnya di laut ya. Tapi kalau di Papua Pegunungan ya, khususnya di Wamena, Pasir Putihnya tuh di atas gunung ya. Waduh,

Nah, objek wisata alam pasir putih di Desa Aikima, Distrik Pisugi, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, pegunungan ya, menjadi sorotan karena keunikan dan potensi ekonominya jauh dari garis pantai dan berada di ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut. Tempat ini justru menyuguhkan hamparan pasir putih yang lembut, menjadikan daya tarik khas dan unik bagi para pelancong. Dan yang pastinya ini buat teman Pro 2 yang ingin langsung ke sana, ya bisalah Google Map ya kalau belum tahu tempat ya. Jadi akses menuju objek wisata pasir putih tergolong mudah. Lokasinya di Desa Aikima dapat ditempuh dengan waktu relatif singkat, yaitu sekitar 15 menit dari pusat kota Wamena menggunakan kendaraan bermotor. Jadi selain menikmati hamparan pasir, pengunjung juga ditawarkan pemandangan indah dari puncak bukit di kawasan wisata tersebut. Jadi secara pengelolaan objek wisata ini sepenuhnya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat.

Oke, teman perdua, lanjut ya teman perdua. Jadi secara pengelolaan objek wisata ini sebenarnya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Jadi upaya ini membuahkan hasil signifikan bagi perekonomian desa. Jadi pengelola objek wisata Christian Siep ya, bernama Christian Siep, menyebutkan bahwa mereka mampu meraup omset sekitar 6 juta per minggu. Jadi pasir putih yang berpadu dengan hamparan pemandangan hijau gunung di Aikima, Kabupaten Jayawijaya. Jadi pendapatan yang diperoleh tersebut kemudian diolah menjadi pendapatan asli desa atau PAD Aikima. Omset yang masuk dibagi dengan alokasi 10% disalurkan kepada pemerintah kampung, gereja, dan pemerintah daerah. Meskipun sempat ramai pengunjung, bahkan saat pandemi ya teman teman itu sudah yang tahun 2019, objek wisata Pasir Putih ini menghadapi tantangan ya. Itu mungkin untuk waktu itu ya, tantangannya tuh bukan di Wamena saja ya teman perdua, tapi seluruh Indonesia ya pada saat itu teman perdua. Nah jadi seperti itu ya teman perdua untuk wisata Pasir Putih ya. Mungkin lebih teman perdua yang lebih tahu bisa lah ya teman perdua, bisa cari-cari di media sosial juga ya untuk lebih jelasnya teman perdua. Jadi kan nanti kalau di media sosial kan bisa lihat secara langsung, dan mungkin kalau kamu yang mau pergi ya rame-rame lah ya teman perdua, jangan sendiri-sendiri ya. Kalau rame-rame lah kan rame-rame lah. Kalau rame-rame kan kalau kesana kan aman ya. Secara ini aman dalam artian ya kalau tiba-tiba ban kamu kempes di jalan kan setidaknya ada yang bisa membantu. Tapi kalau kamu sendiri, waduh, kamu pasti merepotkan orang lain ya, atau kamu merepotkan diri sendiri.

Oke, teman berdua, kalau tadi dari Pasir Putih ya, sekarang kita beralih ke wisata sejarah mumi Alokan Hubi di Kampung Bautagima Araboda. Dan ini kira-kira berjarak sekitar kurang lebih 20 km di distrik Asologaima atau arah barat laut dari ibu kota Wamena. Jadi mumi Araboda memiliki nama asli Aloka Hubi, berada di Kampung Bautagima Desa Araboda. Ini dilansir dari buku Festival Budaya Lembah Balim. Kondisi mumi Araboda tersebut diletakkan dalam bungkusan kawat wasa lalu ditempatkan dekat dengan perapian guna menjaga kulitnya dari kelembaban udara serta serangan hama tikus. Jadi sebagian tubuh, bagian kaki dan telapak kaki telah rusak karena tidak dirawat dengan baik. Lokasi wisata ini juga siap menampilkan atraksi tarian tradisional serta melihat acara masak-masak secara tradisional atau bakar batu ya. Jadi atraksi lainnya berdasarkan permintaan pengunjung dengan membantu sedikit biaya bagi penampilan mereka. Jadi untuk menuju lokasi wisata sejarah mumi Araboda, kita dapat menggunakan kendaraan pribadi roda 2 ataupun roda 4 atau angkutan umum trayek yang menuju ke arah sana ya teman purda, dari terminal Pasar Sinagma jurusan Wamena dan Kimbim dengan biaya sebesar Rp20.000. Kemudian berjalan kaki dari jalan utama Trans Kimbim Pramit menuju ke lokasi objek wisata sekitar kurang lebih 500 meter. Jadi masuk ke lokasi gratis, namun saja untuk mengabadikan gambar bersama mumi tersebut membayar biaya sebesar Rp50.000 per orang. Jika ingin mengabadikan gambar dan tari-tarian, biaya tambahan sekitar 1 juta. Jika kita menginginkan

9 ya teman Pro 2. Dan masih seputar dunia objek wisata ya, dunia objek wisata, dunia pariwisata ya teman Pro 2. Kalau tadi di awal sudah Taman Isakusa, terus objek wisata Pasir Putih, terus Mumi. Nah, kali ini kita ke objek wisata Pondok Apung Wiyoshilimo ya teman Pro 2.

Oke, teman berdua, langsung aja saya membahas ya seputar tentang objek wisata Pondok Apung Wiyosilimo. Nah, wisata Pondok Apung Wiyosilimo diambil dari bahasa daerah Lembah Balim Wiyosilimo yang berarti rumah besar. Jadi objek wisata Pondok Apung Wiyosilimo ini dibangun sejak tahun 2002 dalam bentuk pondok-pondok penginapan di atas kolam pemancingan dengan pemandangan yang alami dan sangat sejuk. Pondok wisata yang dibangun ini bertujuan untuk memberikan nuansa akomodasi penginapan dengan menyajikan panorama alam di atas kolam pemancingan ya, ikan serta kesejukan pemandangan alamnya. Ini dilansir dari buku Festival Budaya Lembah Balim. Selain wisata pondok penginapan dan pemancingan, tersedia juga taman bermain untuk anak-anak dan ruang bersantai bagi keluarga yang suka musik atau karaoke. Untuk mengunjungi Pondok Apung Wiyosilimo, teman Pro 2, Anda harus ke Distrik Wesaput ya. Itu di belakang bandara ya, teman Pro 2. Jadi airport terus ada pagar ya di jalan situ ya, teman Pro 2. Di samping bandara maksudnya ya, teman Pro 2. Jadi untuk mengunjungi Pondok Apung Wiyosilimo, Anda harus ke Distrik Wesaput berjarak 4 km atau 10 menit dari arah Kota Wamena. Kita dapat menggunakan angkutan umum trayek A jenis carry yang melayani masyarakat dari Kota Wamena atau Terminal Pasar Baru. Jadi menuju arah Distrik Wesaput, Anda dapat juga dijangkau pula dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Becak dan ojek pun dapat menjadi angkutan umum alternatif untuk mengunjungi lokasi wisata ini. Kalau ini masih termasuk dalam kota ya, teman Pro 2. Untuk dapat memasuki lokasi objek wisata Pondok Apung dan Taman Wisata Wiyosilimo, biasanya pengelola ya menarik biaya sebesar Rp10.000 per kendaraan roda 2 atau Rp50.000 untuk kendaraan roda 4 untuk biaya parkir dan masuk ke lokasi wisata ini. Nah, teman Pro 2, kan sekarang ini zamannya sudah canggih ya. Yang pastinya kalau ingin mencari tempat wisata yang ada di Kota Wamena, bisa lah ya Google Maps ya. Sudah bisa membantu lah ya kita untuk menuju arah jalan ya. Sekarang tuh zaman sudah canggih ya, tidak perlu lagi kita harus meraba-raba ya, dalam artian mencari-cari ya, begitu teman Pro 2.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?